0: スはアウトマイマ
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong dohong konsat
2: kantor konsol komunikan pogun yung panahon gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikid tadao
5: ipointunod im RTM Nopo.
6: Apal Tony Bo Tarao Bino.

0: 明日は会おうと思います。
1: Toy tema tada kebangsaan Om tada Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan montok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson doh memegunol logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa demenom tu kepenadan kabodino popo kita doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
2: Kopi bosian, pakinongono,
3: pakinongono. Sambahan bos kadasan Sabah VFF.
4: Naikot pinasi oswau,
5: semua.
6: Kanau kanau, kanau makinongo.
7: Tapi naik kong avi kopi bosian, do dong sebab kemarin azur bayno jam kafahu tong pedam kafahu minit dong sebab ini pegun do takong. Om iti taki kita ku mama so zo mintong niti maza do internet iti APIMS taiko ko zuvo do niko paton do iti silvun taiko jerebu kamay ni do ingko ko zuvo daw o mantad iti nung idki manis na pang atus onam nga padam tu kumarid ko ta kinabalo atus onam nga padam iso kumarid sa panggar atus onam nga padam mapat akakavasi ho dadi yun no mingat-ingat ako tapinay ko nga vi kuangon na da do kapagatan aming pagat dahi dahabos dahi timpo-timpo diti dadi kinamay ko pahit po po hombus sa pason nga vi di ako ko po nako hombus tapinay ko I George Gimbun kopi bosian dong sebab dari George Gimbun kuma ada sampai kita buat sama BFM WhatsApp ngabi tapi na yang pinsan gue di mana kok saya ngomong mansa dong hinas aku udah arti kita tahu kan apa son man tadi John Newpin kopi bosian data daun minggu kuma ada tempahut mau kikin ngau di sama BFM pengen kadazan tapi bahasan gue dia zurtoin senan daiti so id niti id tamu do tuaran kah manau panau magium do kinatuan jam katu tau ngapod bahay di Johnny na nga sa desu yung mo id Johnny da yung id niti tamu do tuaran i Charles Lajinan kapibasayan do ngasubab kadi Charles umatambahod nga vi i Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Protasius Mukiao Datu Elizabeth Morris Simon Justin Raymond Dunung Boni Naun James Syam Gideon Mojiwat Joseph Potilu George Mining Albert Dulaman Claris Lajibin Matilda Manuit Lucia Tati Lucy Batak Lucy Doyo Maureen Kinjau Melissa Galus Patricia Nicholas Flora Mojingkil Tabi Pembasan Kari Charles Lajinan i Joseph Potilu kami pesan ada dong sebab kali Joseph Kumadi Mason Kumadi Julta Margaret Maria Juhan Inai Sugud Inai Sandakan Lucy Doyo Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Florita Kinajil Edward Jokinon Julius Pansai Charles Loginon Joseph Golombo Moliaka Winnie Mingkong Joakim Kubot Petrus Quentin Tambunan Avitus John Modoit Marius Marudim Gawis Patrick Antang Lazarus Biug Inggam Satur George Mining Acoy Pasir Putih Putatan Francis Soywil Siluk Idkan Serandong Hidas Ngabi Tomoimo Kadi Joseph Potilu Richard Binjinos Kopi Pesian Dongo Subah Datara Minggu Kadi Richard Diti Pemadai Tambah hot ngabe di sodo take it sama komsa be mo kikeng na undak kesempatan bos kadazan Richard Binjinos mantan de kampung di Luzon Sugud Om I Marius Marudim Shalom kopi bosian dong subab de tadau minggu Mamason kuma di toin senan ikingan mantan Z Om Gisem Om id kahansanan do hida sako da tumay mo da tikid ta daw kadi Marius Marudim niti Omega kana bi ko na nga bi pira pabuzura pasan ya zo nam hansan sa ngong we nong kapan nga bi tapi nai ko nga bi mam kano tumi ambos mamuhi sige na void kasimban bos kada zan diti da daw mo subab ta daw diti kano makinango VFM we good. Zodi Jesse Saladik, pini kunamaan.

right here on Sava VFM, Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.

Assalamualaikum dinakan salam Malaysia Madani yang abar. Kita bertemu lagi dan panggil kembali tu tak torong minggu 6 September 2026 bersemuan kot 24 Rabiul Awal 1440 Ijrah dinakan lawahan torong minggu bersama ke DJ Z dan panggil kembali tu tak siaran sama ala bana. Bawa dia semua pusan siaran kami bersama ke DJ Eve untuk siaran Inggeris sambung si kok. Lagi jam 12 dengan betul jam 3 buat sambung selek siaran sama ala bana. Lagi jam 3 dengan betul jam 6 kang kemuap. Okey, jadi dalam segmen bawa pabaran kau pandayagan kamu akan bersama kau aku bangi kemuap tu. Ketika akan lagi diam umbu tu dinakan. Ngumbu lah tu betiru kau. Minggu-minggu kakak lagi. Jadi sentiasa ngejaga kesihatan minggu-minggu jatungan bi betiru. Pat-pat dah dinakan kita break beraya kedua dah dinakan. Kau lagu lekata soro Raida Banda. Engkau Asri. Lagu duangan lagi ya. Tajuk lagu ni yen tu Pesoyono Komaku tak siaran sama alapan.

0: Amun pengen jerebuk, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebuk. Jumur ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekironi pengen masalah pernafasan.
1: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entah war rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no minum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

Terima kasih nak kan kakak lagi bersama kau di Jazzy dan bagi kemau tu saran sama alapan nak kita ingin sekongsi kau dinakan semimun pasal prian jerebu tak sabar am kita ingin dah sini baik truk kemas kini nak kau am kau mengendak lah ketak my AQMS tu yo sentiasa unmi tu setiap jam dinakan am kita ingin dah paling bau sih tak jam 3 eh sih am kita ingin dah tawau 82 IBU ni sandakan pitu pun telur kita ingin dah KK datu 50 wau kimanis 150 dikau keningau siam pu wau politeknik kota Kinabalu datu 60 telur am kita ingin dah yang semimun yang unmi tu tu telur kawasan lagi yang kawasan ni yang nyak sihat kota Kinabalu kau datu 50 wau sih Kimanis datus 50 dikau engkau pan politeknik kota Kinabalu yang paling langa datus 60 telu telu-telu diam kategori unhealthy yang ya, sihat lah dinakan lah. Jadi sentiasa ngejaga kesihatan bi ansan minggu jo tungan ya, bi betiru bangan peranak yang ngurang aktiviti luar borbo ni kok barang jomu-jomu tau nebu umur no kok engkau gayu yang ingin masalah penafasan lah ah. Makai penombol tepuk mu amun perlu untuk pula lekat merumah pasti bi pengederanan walap diam rumah antawah bangunan jadi kita pasti pan kok selalu am turun-turun minggu lah ahad iko bana jomo pan kakak lagi nyak lagi pan tiap barat jam tujuh suana kok sebab iko lagi jomo peluat duai nempian semio kok si aku sempat lagi pan si mengindak season saung awal leh. Tapi kita ngendak kesedaran yang menikmati pantai dikit kau sebab ikut makai penombol lepok mo kau makai spek jadi sentiasa ngejok kesihatan nginum buat yang cukup lah dinakan insan minggu jo tungan bi tak kemuap tu terus bersama kami tak siaran sama alap panah.

Menara Sinurambi terkilopan sebagai tambunan viewpoint anurun tak kampung Dalungan Tambunan ngro dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopen boy penebuat lekat besi kopen ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawa tak daerah tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kok pen terbetak cuaca alam. Kelawaan motor lau, petenap, kok pen beriu, niup sagar tak banjaran kroker.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, mitu kami kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.

Rindu semakin rindu barat lagu Adinakan. Mau kita tak jam 4 minit kemuap Adinakan kakak lain bersama ke DJ Z demangi kemuap tu. Jadi demangi kemuap tu kita akan masang lagu-lagu betah kepan lagu-lagu bau Adinakan. Nah, okey, tapi sebelum ni aku ingin sekongsi kok kamu lah Adinakan tu si abar bau dok sini be posok tu jam 2 sini lekat portal berita RTM itu. Minggu guys sekongsi mi tu anak Krakatau barat ni 4 lagi lapangan lemiang Tenombol. Minggu ta Jakarta 6 September 4 buah lapang lemiang ta Indonesia Tenombol sementara ta lau Ahad tu setutan abu gunung berapi lekat ta letusan anak Krakatau anu terus terdepan ngejejas operasi pemeliangan kepan kejadian semimun 5 lapangan lemiang teruak jejas. Barat Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Penghutan Lukman F. Laisa Maraling ni penombolan tambahan tu pun mekebiak lapangan lemiang Halim Perdana Kusuma ta Jakarta, lapangan lemiang Raden Inten 2 tak Lampung, lapangan terbang Budiarto tak Curug kepan lapangan terbang Pondok Cabe. Jadi semimun 5 lapangan terbang itu nombol bertiru kok panggilkan taruh semantau lah pergerakan barat gaya ni abu eh diam sidang media secara tak terlihat tak lau Ahad. Kau pan beliau marah hari ini kementerian ni sedang menyelaras kau pan dengan berjumpa mengurus kian pelapang lemiang ANF Indonesia kau pan badan meteorologi klimatologi kau pan geofisik guys tutan perian pergerakan abu gunung berapi. Sebelumnya pihak berkuasa kami marah lapangan terbang Soekarno Hatta Tenombol sementara lekat jam 1 terlembuk sensaung lau Ahad bojo abu gunung berapi terkesan tak kawasan lapangan lemiang miang eh. Jadi NOC Adinakan cerita ni ko am kita ingin dak itu ko syukurlah kita berjumpa nyak lagi yang sampai teruak begialah ko kawasan-kawasan yang alhamdulillah berjumpa ko lah tidak beribu ko jadi alhamdulillah. Jadi nanti si cerita kita yang pun lah terjiran lah Adinakan ada bila kita ko jadi kita ngerati dikit lah sekurang-kurangnya mana tahu unjo mula miang akan ngegopuk kok eh rupanya itu nombolnya tekoh gaya lumat. Jadi enak kisah-kisah yang boleh kongsi ti untuk Bang Adinakan demangi kemuap tu kok kok pan pasal simin dan simin tu cerita ni tak sabar-sabar minggu amkem sadar-sadar mungkin unjo mula yang buat rumah yang biasa beli simin ni kok sebenarnya kita pun gangguan bekalan simin tak sabar kok kok pan kan ni jangka akan alap sepenuh nikang tak pertengahan buan tu sebab bojo kerja-kerja pemalapan kok pan penyelenggaraan balik kilang simen industri Sabak Senen Berhad CIS ta Teluk Sepanggar lupus penuh nikang kita ngendak lekat kenyataan pengurus OYO ni CIS Sumardi Muhammad Yusuf ini kasawan bekalannya sebenarnya nut berpunca lekat kelambatan ketekuan kapal Moban Mentah Klingke kok pan simen pukal barat ni kok pan keadaan cuaca ta pelabuhan kilang pembekal kau sebab pengeden bane tetangguh ataupun lambat dikit lah jadi betiru CS dia mempenik balik ke yang pun pemeluan kau pan bekalan ngogot tak pasaran bojo kerja pemalapan kau pan penyelenggaraan kilang lupus tak lau jemaat tu ling ini kau pan dia masa semua ini perolehan kling kau pan simin bukal pan nut akan tenambah untuk menok pemakuan langa sektor penanggunan jadi yang semua biasa simin eh sanang notain ya. Okey no, tak tengah-tengah buat tukang ko, aja syukurlah. Selesai pen rumah eling ni awal. Akhirnya dia akan esok cerita ada kita lah. Kita akan aku akan masang untuk kam dua buat lagu betah. Engkau pan dua buat lagu bau lah dia nak. Nanti lagu lekat Tasro Aisyah. Engkau pan SM Yusuf. Tajuk lagu ni Toto Kadi. Lepas sebut tika le lagu lekat Tasro Azhar Rosli Siri Pinang. Dua-dua tu lagu betah dia nak. Sama-sama sakaleti. Tak seran sama. Alepana.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggunaan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan, entawa dekorasi, ngias-ngias, bioso, kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan, nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati, nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

Amun pengen jerebu, Ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkau masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Ha, terus gorong-gorong barat dengan penik budaya sama di nakan. Jadi yang cerita yang nak Barbie NC dua buat lagu baung kau pun dua buat lagu betah bayi pasang tiu untuk kamu simon barat jemu ngalang-alang reso dia. Yang lagu yang lagi penyanyi paling betah terus sebab yang jarang nak tekali. Marak kam insyaallah kita akan masang ni lah di nakan ti anak aman. Selamat kemop DJ barat ni ke kampung Raganan Tuar maku lagu Unasim janji. Lagu janji pun ngeru aja salah di kau lagu bau tak tahu tu kok bayi posok insyaallah kang pasangku lah lepas stesen lagi mitu tu alah dongkom telefon tak telefon inan tu ah. Lekasian tu samji aku tu nang kebi tang busi mestari maku lagu Siti Arlini kau nyak jujur maku peling nodok barat ni insyaallah pasang ti dongkom telefon tak talian WhatsApp ampun kusung di kosiam ya meja nang nyak kule yang kule yang kosong wow wow kusung di kosiam 4 jam kusung pitu wow eja untuk WhatsApp ampun jo amun yang untuk telefon ampun kusung wow wow pitu di kau 25 jam di kau jo yang gule. Jadi betiru tu kok baru jam tu nurung minggu tu kita mengambil memori lah baru jam tu kok kali-kali lagu betah sambil-sambil pan kita kali lagu bau kok dinakan tisian tu baru assalamualaikum jazzy selamat kemuap maku aku lagu kisah dembangi tu juga tak dinakan semimun insyaallah dinakan lah kang pelan-pelan lah dinakan lah sebab pasang tidur dau lagu yang jarang banana tekale baru jam tu kok yang ataupun niat kamu bekale sebab amnak sebabnya ni kok sebab lagu-lagu yang betah tu mungkin kau diam zaman kau teh jadi aku punya ngerati bana kau jadi pasang kau jendak kau main yang betah-betah bana lagi-lagi sistem yang tu bau no kau yang penting kita tiru ni dau-dau ampun nak yo entek kali ya. Jadi kita pasti kamu semimun mesti unjo baraja mau barang pengkali-pengkali itu kau unjo lagu-lagu betah yang keminatan kau mungkin yang ngintam no kau insyaallah kita masang lagu 60-an 70-an 80-an ni kang ah sekali cap lagi lepas saya buat disambung selek-selek lah kau baru dimasang kau lagu yang bau dah posok diam tahun tu lah okay. Okay, sambung ti cerita. Sambung ti cerita mengenai lagu bau tu. Enggak, lagu betah. Inan tu kikon telah apa yang tu kikon yang pun penyanyi ni tu baru cuma nyata terkeluar kau mungkin un yang I kena dok kasih nak kau Al-Fatihah untuk gai lagu seterus ni tu lekat tak suruh Z.E. Rashid Ndo Ngemburu barat ni. Ndo Ngemburu lah kali tu tajuk-tajuk lagu gai tu lepas saya lagu kedua lekat tak suruh Amrin Duai Bujang Kerupuk. Bujang kerupuk pun boleh nanti sah kalau lagu dong buat lagu betah lepas sebab tim sambung kau lagu bau lah kata soro asli engkau kau rosate ku sanang kau pan Pazlan Amang tajuk lagu ni Mamisan jadi kita break engkau dong buat lagu betah dong buat lagu bau tak saran sama alap panas sana gak ada selalu

0: Pada Rebu, dikaut fenomena atmosfera Punjani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Jerebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopokmong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek sesukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena jerebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.

0: apa nak kereta tu tahu. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen hendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan. Macam-macam urusan yang berbuat tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. Terutamanya tak jumpa-jumpa anu kansang labangan kita.
2: Ada kata bersama setak.
3: Nandri.
4: Thank you.
3: Gracias.
5: Selamat po.
6: Sisi.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tunuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenanannya dikit jo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

Tratibika lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi de minggu.

0: Tajuk-tajuk kabar kemu waktu. Kepkas nandau perarian jerebu tak sabak. Kebajikan dinakan bau penebobo oleh perintah. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole di Umar Sabah BFM, siaran sama. Tebas jauh perarian jerebu ngetah sempadan anumuan kesan tak dangi-dangi daerah Talatu, Kementerian Pelancongan Kebudayaan ke alam sekitar Kepkas selajur nandau perarian jerebu tak latu. Tebas kena melagak pesanan ko intoman mengebiak kesan kesihatan tak bangan jomo. Menteri ni Datuk Jeffrey Arifin Nut Negina hendak tindakan tegas hendak terhadap gonggo ban jomo anung langgar undang-undang tebiak. Sendiri maka agensi tebiak lebih proaktif melawan kempen kesedaran terposok no larangan penunuan terbuka. Beliau temuan diam program Sepilok ZES tak sandakan. Jabatan Alam Sekitar Jas Negina Banjomo ndok nyak merun penunuan terbuka. Buat-buat ni tak masim pengelau. Kok pan kroing, kok kualiti udara run tak tap anu nyak siat ngabut membahaya. Bangan jomo nut nintomon dok matungan tanah antawa tungang pun jomo nyak nyosok lenggo-nggo pu anu nyak bengin tanggungjawab anu boleh nebak penunuan terbuka. Nut Akta Kualiti Alam Sekeliling kesalahan penunuan terbuka boleh nenduan denda minima RM25,000 ngabut juta ringgit antawa najil ngabut 5 tahun antawa kedua-dua ni. Kompaun ngabut 50% nang denda maksimum pan boleh nenduan untuk nggo-nggo kesalahan. Yang perarian ketenunan antawa penunuan terbuka perlu nelapuran lingau tak jabatan bomba kepan penyelamat Malaysia yang talian siam-siam-siam antawa JAS tak talian dikau wau kusung-kusung wau wau pi dua pitu dua pitu. Sementara telu stesen tak sabak kakal ngerekod bosuan indeks pencemar udara IPU tak tahap anunya siat setak telu kumap sini. Menurut tak data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, Politeknik Kakal ngerekod bosuan paling langa Yono Datus 63, tenutan lek stesen Kota Kinabalu Datus 50 wau, Kopan Kimanis engko Datus 50 dikau. Telu lagi stesen ngerekod bosuan tak tahap sederhana Yono Keningau 60 wau, Kopan Tawa 52, Kok Sandakan 73. Nang masa stesen pemantauan Jabatan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu ngerekod pemenikan indeks sinar ultraviolet UV. Anu tabosuan rekod indeks UV teko tatap ekstrim dembang itu. Indeks UV menik nang tap sederhana tak ada bilak sensaung sebelum menik tatap langa ke selajur ni paling langa pelenggok jesik langa lau. Bosuan paling langa impon rekod tak pukul 1 langa lau bojo indeks UV ngelebihan 10 dikau terdepan posok tak kategori ekstrim. Pendedahan lebih tak sinaran UV tap langa kau pen ekstrim tu boleh nebab risiko selaran motor lau keteratan motor kau pen masalah kesihatan kulit diom jangka beta. Engkau bangun jomo penentuan dok ngurangan pendedahan kau pen langsung tak cahaya motor lau. Terutama ni tak pukul 11 sensau ngabut jam telu kemuap. Tanggungjawab tak bangan dinakan bau perlu selajuran kok didikan pengendahan kok pan sukungan berselajuran. Kebiak pendidikan agama, didikan kerohanian, kebajikan penanggunan ekonomi, kok pan sukungan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jaji Nor Marak pensikotan menyeluruh bagai penting. Pan untuk matungan dinakan bau kulit melahan keluman sebagai jomo Islam kok yakin tenang kok pan istiqomah. Beliau ngarip ngerasmian ijtimak amal Islam mu'alaf ijmam peringkat kebangsuan tak Kota Kinabalu. Ijmam pan jadi tungan meko kepahaman Islam. Mia bakat muat keyakinan kok pan jati diri kok pan merot ukwah diompuk dinakan bau nang seluruh lat. Di Maidana Negeri 9, ni umum Johan keseluruhan tenutan lelat Sabah tungan kedua kapan wilayah persekutuan tak tungan ke telur.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Usak ngedayak mahasiswa anak Sabah anu nambung pengajian gaita IPT Diom Kopan meluar lat akan senlajuran. Adu memakut Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Maral, program jelajah IPT anu penerun tiap tahun nabangan perintah Diom matungan mahasiswa anu perlu. Terutama ni Diom aspek kesinan dermahasiswa Kopan biasiswa. Beliau tenemuan baju program Jejak Menara Gading kali kesepuau Siri 2 2026 tak membakut. Program senlajuran kok nutan peringkat ngabut pupus tahun tu anu mekebiak mahasiswa Sabah anu nambung pengajian gai tak Sabah Semenanjung Labuan kok Pan Sarawak. Epanut penelagak lagi ngabut tak luar lat mekebiak pelajar tak Mesir, Jordan kok Pan Arab Saudi kok kerjasama UMS. Usah apa mekitoan komitmen perintalat dia matungan kebajikan kopan keperluan pendidikan anak-anak Sabah selajur benuanan pengendaan. Sebelumnya Datuk Arifin anupan eksku agama Mara Institut Tahfiz Al-Quran Lat Sabah Itkas engkau taraf diploma akan tenangun tak membakut. Epan sebagai dikau lagi usah metagap pendidikan Islam engkau merun lebih ikopu anu bengen kemahiran diom bidang tebiak. Nutnya lagi tung untuk projek era not tepatung. Pemelanan nipan nut mekulik kelulusan perintah lat nelajuran Jabatan Al-Hewal Agama Islam Lat Sabah Jains. Pemerunan institusi estutan engkau usak perintah lat untuk nedion lagi iko peluang pendidikan diom bidang pengajian Islam. Pemerunan dangai-dangai produk Kopan Jenama Taranau mekituan sektor perniagaan daerah semakin palap. Entedoni metagap lagi potensi ni sebagai tungan pilihan pengusaha Kopan Usahawan. Adun karanan Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun Mara, keyakinan bangan pengusaha tempatan Kopan Luar Menik Ranau sebagai tungan perniagaan. Telak ngebuktian daerah bengen prospek ekonomi anu alap Kopan jadi tumpuan pertemban Kopan bangan pelancong. Engkau pengusaha perlu matungan mutu produk Kopan perkhidmatan sentioso tatap anu paling alap untuk ngekalan kepesoyoan pelanggan. Datuk Masidi anupan timbalan Ketua Menteri Marak Bege tak masang rasmian kafe makanan Kopan minuman tak pekan Ranau. Pertemban aktiviti komersial tak Ranau engkau langsung pan muka peluang pekerjaan kok nabang mempenik ekonomi tak bangan jomo setempat. Para Sukma 2026 Selangor, Sabah nimpun bagi daras murun 5 pingat emas demang itu. Sediri 6 perak kopan 5 gangsa entedoni gedawan perunan pingat sebetatu. Pingat emas bok-bok kopan kedua tukulik nelajuran acara lontar peluru anu sumbangan lek Muhammad Fakrul Nizam nang Tawau kopan Muhammad Syazwan William nang Beaufort. Sementara emas ketelus numbangan oleh Muhammad Syahban Syahid najuran acara Datus Meter. Untuk para Sukma Selangor Sabah ngesasar perunan 66 pingat emas. Start telu kemop sini Sabah run tak tungan anak odon paling jata engkau perunan 16 pingat emas. Tenutan oleh Selangor 12 Kopan Johor Pitu. Atlet para remangi Sabah makai sealap ni lawa pemupusan sebelum kejohanan engkau nelajuran sesi latihan tak akuatik Selangor. Latihan engkau tujuan depan metimos lagi persediaan penghabisan sendiri mekulik keserasian engkau kulam pertandingan. Lepas sejauh latihan tak kulam persediaan senarjuran ke sesi pemulihan nang ice bath. Yono de bagian nang proses penyembuhan untuk matungan perarian atlet selajur benuanan pengendan pelenggok pertandingan. Pitumpu pitu pingat emas penetanding diom para renang untuk dotu. Cabaran Sabah ni jadualan nimpon mau. Demang itu dangi-dangi acara penetanding terposok no pingpong anu noan 10-5 pingat emas untuk pemanang. Sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedua lagi Kepkas Nandau perarian jerebu tak Sabah. Kebajikan dinakan bau penebok-bok lek perintah. Begini abar-abar diomlat kemap tu abar-abar tu best nunting lek syairah semain nang seksyen berita ewal semasa kopan hasil terjemahan Muhammad Al-Rasdi Drasin. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Terima kasih akan tekan lagi di Diam segmen pemupusan Demangi Kemop tu tak siaran sama Alap Bana segmen menek-menek lagu. Jadi undang-undang orang sini itu memang aku lagu leket WhatsApp tu, insyaAllah kita akan masang lagu-lagu yang pernah aku lek dinakan semimon tu. 5-10 minit kemop. Kakak lagi tak siaran sama Alap Bana. Saya ingin aku lagu cuba kami telefon. Tapi terus kau marah lagu yang paku biar penyanyi ni engkau tajuk ni engkau pan ya ampun oron penyanyi kita akan masang ni tarus tak kusung wak-wak pitu dekat 25 siam kau sian paling laju kita akan masang lagu untuk kamu dinakan okay. Jadi tarus ngejok kesihatan minggu-minggu jatungan bi betiru tu sebab bosuan Baraja Moyen lah, indeks pencemaran udara. Kau IPU, kau kakak lagi langa. Mana sih, kakak lagi meme, kakak lagi warna kuning lah sih. Dia nak kena mungkin ingin tak sih. Tak, my EQMS apa sih. Kakak lagi tak ada tu selima empuk pituk tak kawasan KK. Dokun biasa teluk kau tungan tu KK. Kimanis kau pan politeknik kau tak kena balik. Kakak lagi kuning yang tak hijau betiru tu. Tahu sandakan kau pan keningau. Epan buat ni diam siam puk 6 keningau. Sandakan pitumpu tawau tawang perikau setakat jam 5 kemuap si ah sebab itu tu yo akan unyong pun bosan setiap jam ah setiap jam yo un itu am kita ingin dak sip gege jo lekat jam patai si ngabut nasi anu berdua di kau jo si gege ko ah jadi am kami ingin dak update update info bagi kan boleh posok jo ca eqms.doe.gov.my bo ingin mia me dina kana betiru tu sanang jo ah semimon antorong jaring ko pan sini am kita bingi tu info ketentuan untuk 5-6 September 2026 data setakat tu si un lebih kurang sebetulnya kes ketenuan tak seluruh Sabah ah nanti si info lekat tak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sabah tapi kakak diam diam keadaan alap lagi lah dia nak jadi pian kau pian pan ham kami ngendak info-info begitu ya semimun turung jari jub jub tu ngendak cakap info tak majlis kesempatan negara negeri Sabah unpan kongsi gai kau tak arti empen kami akan kongsi-kongsi lah info-info begitu ya jadi boleh follow kami tak media sosial kami RTM Sabah Sabah BFM kau kau pan Sabah BFM jadi mereka kamu boleh ngendak pan lah dinakan ke okay lah yang ingin kau pian pan ni nanti untuk aku dah lah pasang aku dah tahu lagu yang bayi apa aku si le dinakan di sensi orang itu iko mana si mi tu memang aku lagu sen lagu unashim barat gaya paku gaya tu jadi pasang tu lah bayi pernah aku le dinakan Ana Aman tu lah dekat kampung Reganan Tuaran tu link ni aku lagu janji tajuk ni jadi ketika lelah lagu janji yang berpaku ni dinakan engkau pan buat tiba dayak engkau lagu le kata soroh leleng mekar sumping intamku berpenaku le dinakan titu pan siap tadi ku sana orang dinakannya ibu maku tu memarah orang ni tu jadi mudahan kam dayak maka dia dua buat lagu tu setutan tak saran sama alapana.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang niak labu tak tanah, tebetak peneduai. Nelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Nelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati niak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

Ito sila kan lagu lukat na soro. Since ko rin na nakdatat pa na Muhammad Fazrin bin Nazrin Firas. Mau lagu Aku Firas. Mau kita jam 5.42 minit ke muap. Iko ba nam aku lagu peranak mura tu. Kau banis 10 tahun umur ni. Ya inan tu bobok lagu ni pada posok tak seran sama tu. Jadi menundan yang lebih ngaget-ngaget lagu si. Sanang atai. Terus kunci kesihatan san minggu jo tungan dinakan minggu jo betiru tu kau mungkin genda ngai kau jerbu jo UV pan betiru sinaran ultraviolet pan si menik sa indeks sinaran ultraviolet UV pan si menik tak keke kau jadi ya san jo song jo kesihatan minggu jo kau amun buli nyak payano perlu apa namanya aktiviti meluar kau mau pan impono peranak school dong terlipat bi sambil sambil lebelian bidok yo mas ataupun penombol dopo mawai supaya sanang peranak sedikit ngawus kula dinakana senedion gayam pun bue yang cukup ko amun kadang-kadang ko un yang perlu ning lipat coba barang yang pun butul anya ingin benalen jo mineral water ya pan okay no TA yang butul gaje yang penting un buli boni ngo school dong joyo seno penentuan mana dong tampo lulai-lulai terakhir pan peranak tu TA bahagia gay tu ko ngo school barak jo muam posok school no. Panasnya panas ha. Yang terhati gaya. Yang penting bahagia lulai-lulai meko. Jadi kita sebagai yang mak yang lagi belakar lagi tua daripada gaya ko. Pandailah kita meran gaya dong terlipat bi. Belian bi bang anak bi penombol tepuk mo eh mas. Supaya yen tu okay, sanang dikit lah mau ko ngukus school ko ngukup pan buwe yang cukup lah ke. Alright. Jadi ini sih yang ingkung si tingguk kam ngukup pan dinakan. Kita break seterus nih. Sekejap lagi untuk menangis 10 minit loh sebelum kita mupusan siaran sama alat panah kemuap tu. Kita kalah lagu kita suruh Fazli Bunga Selasih. Kopan aku anak Nu Amar. Tak siaran sama.

Dehidrasi, rakyat buih diom badan anu kosok kurang anu berdanding buih diom badan keluar. Badan dinakan-akan terua dehidrat amun untuk kelong bana, kurang mange, pange pekat, nyala pusuh badan, resoh panik. Dehidrasi kulit nebak masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, engkau nya sadar. Dehidrasi, delagan lebih alap, nang nerawat.

Magsuko sa Baba Makale, siaran Bajau Hilingsang. Dakit masa lagi, habalahat siaran Bajau Hilingsang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hinding Sama.

0: PS Amuan Kalagihan selaku Pusat Kecemerlangan Kepakaran Pergigian Zon Malaysia Timur. Ahiling hinabu ngarasmian Pusat Inaani Mako Tekinabalu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Angahaka, PPPS, maka sulat sejarah selaku poon penentulan Kepakaran Pergigian Pertama Malaysia Timur ia amalanjal hinang maluasan hospital. Nah ini menjadi hab penuntulan kepakaran untuk penduduk Sabah, Utara Sarawak maka wilayah Persekutuan Labuan. Jajahan 2.95 juta penduduk maka hampir manfaat inak ini maka empat disiplin kepakaran Mariom Rapalanggungan. Sangai anakna operasi nama bulan 5 halibulan ngabut telumpuk kasa halibulan waluk palabai PPPS maka sulat labi waluk ngibu 500 katakahan AA magsakihan. Pemujudan PPPS rusap maka tabang angulangan heka AA magsakihan ia subai nituran ni hospital kerajaan untuk akolek tinambal hek pakar. Nah ini minta dana mas soal rawatan klinik, latihan, penyelidikan, inovasi maka pagtabangan strategi. Mariam ucapan daluar Datuk Seri Dr. Zulkifli Angahaka penduduk Kudat maka Keningau akan maka hampit akses lawi senang untuk magtambalan empon. Nah ini pinahinanglah laus min tulu klinik pergigian bergerak bahau ia akan ditalima KKM pemupus tahun iti. Kemudahan ini nah ini amuan tumpuan tujuh kawasan luar bandar maka pedalaman paligi nah mentagan kawasan ia kulang asukup ai kemudahan kesihatan. Hali ina ani ia nak kesihatan minusaha KKM amaluahan kelagian perkhidmatan pergigian ma peringkat komuniti. Susulan min kajarian magabut paliat makah lapai bantalan Jabatan Alam Sekitar JAS amasongan pamatongan maka hinang rondaan makawasan mag masalah pasodna kawasan talun kunsukan tanah min ginisan sigit kayu atau tompokan kawasan penghumaan perladangan tapak pengurusan sigit maka kawasan industri Mariam Dakayu Haka JAS amatalak airupen kahinang magtunuk paluha atau pencemaran ia Mariam takasan akan nisiasat maka tindakan penguatkuasaan ni palanjal amia peruntukan undang-undang. JS urusam ni hinang amatongan basahan IPU titik apasuk maka kepindahan gabut pada liat ni bantalan aku maka tabang angila-ngila maka penalarasan tindakan. Mereo masa hei kamemun mandusia ni Pak Entoman aku da'a magtunuk paluhah magakal anagak hinang amuah kasau abutan maka tunuan. Kasaan magtunu paluha menjari taluak pain antara 25 ngibu ringgit ngawut 1 juta ringgit atau jil ngawut 5 tahun atau karuaruana mintada. Sementara hee ongkon ribuhi tulu stesen pengandaan kualiti udara Masabah masih makasulat basahan indeks kalimisan udara IPU ambal amuan kahapan iaitu palabi min rahatus. Tulu stesen ina ani Kimanis Politeknik maka Kota Kinabalu. Manakala tulu lagi stesen Keningau Sandakan maka Tawau maka sulat basahan IPU sarang-sarang Mario Rahatus. Penggiat industri seni dan kreatif Masabah ni Soho aku alabi paisbat masoal sensitiviti kaum maka agama Mariom penghasilan karya. Nah ini aku maka kila-kila keharmonian masyarakat patuhi tajagahan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Angahaka ba'anan tukang hinang karya subai taga tanggungjawab maka anulut peraturan maka undang-undang ia ni tatapan. Datuk Nizam nibak pemberita by PN Ataka di majlis sambutan Maulid Rasul mah kampung Titingan berselawat mah tawau.
1: Dan akan hinabui tema kali haballahat siaran bajau hinding sama.

Masalah bekalan Simin Masaban dijangka selesai na toongan tongak bulan iti. BPN hinang magpahap maka penalanggaraan kilang milik Simin Industri Sabas yang Berhad CIS Mateluk Sepanggar selesai. Yuk bantuk pinaluas pengurus besar CIS Sumardi Muhammad Yusuf masalah bekalan rusak magsabab min kapal alalai ataka amua ai kelingka maka Simin Pukal. Talak beliau lagi keadaan cuaca makastum paglayuhan kilang pembekal maka lambatan penurunan bahan. CIS Butina ani Mariam Amasongan pabalik pamaluasan maka bekalan untuk niragangan baik PN hinang pemahan pemahapan maka penelenggaraan kilang pinasiap maallau Jumaat. Mariam masa daloa he akole bahan klinika maka Simin Pukal rusap kenopan akok maka sukupan keperluan aheka mas sektor pembinaan. Guru pendidikan Islam malah titi suai apandai mah pemakaian kecerdasan buatan AI akok maka kila-kila cara pemanduan anatas magtuk maka kepindahan teknologi pendidikan. Pembantu Menteri Tujuh Ketua Menteri Datu Isnin Aliasni yang haka AI menjari makatabang guru anadiahan bahan pemandu maka aktiviti pag pamadaan ia lebih kreatif maka interaktif. Bertinggal UPN, beliau menghaka pemakaian AI Mariam Pendidikan Islam anulut penuntulan adab amanah maka ketuk-tuban ilmu hingga min sumbar sahih. Datu Isnin nibak pemberita BPM Majlis Pelancaran Latihan Keguruan maka Latihan Pengurusan Sekolah Institusi Pendidikan Islam Sabah Ma SICC. Beliau enggak penegasan bahawa guru anatas amua paranan amatuntul maka amanduan kau piil asanglit untuk makan nak bahau. Mariam Habang magsabatan yang dipertua usia Datuk Sapawi Ahmad Angahaka, Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS mah Kota Marudu akan maka pegdakayu pendidikan Islam maka tibit keusahawan maka teknologi bahau. Kolej inaan ini dijangka hinang pelancaran ma 20 karua hali bulan siam itu maka Mariam hinang pengambilan awal 40 guru. Marambila Sangom ma kampung Pimping membakut pinalasik maka lugu salawat maka silang tanglung corak Islamik. Nah ini antara pengisian program Malam Cinta Rasul magsambata maka sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri. Perakan nekot-nekot rakayu titik 5 km ina ani ni abut he 300 penduduk ya amuas pandu jikil maka magsalawat. Datuk Dr. Arifin merangkap adun membakut hinabung ngarisim program ina ani ananglitan hinang penganjuran na. Pamahupus Habal pina sampai pabalik Habal Mustahaksi. Pusat Pakar Pergigian Sabah Hab Penuntulan Pergigian Malaysia Timur. Magabut paliat ni bantalan JAS Amasongan hinang pamatongan. Butihek na Habal lahat kohapiti baini sadihan min seksyen berita ehwal sumasa. Berita baini sunting hek Meriam Ejim. Terjemahanna baini hinang hek Junidin Nasirin. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.

0: Ako makapatongan harga ayay kaparuluan poon raayat takawal, subay kitam sali-sali minjari mata makatalinga aamag kawasa. Mangiay aniya ay maalumat kahinang embalaha pariyata atawa aniya aa masakatan harga embalpata hakain bipain Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ay haka saga patilawan minjari ni sabihan maumbul dakayu 800-886-800. Ajari na pamakay magkainagon.
1: Jadi saya kasih akan magbaklay kita pabalik masyaran Bajau Hiling Sama untuk Pantai Timur itu. Mudah-mudahan kohabiti kita itu sehingga kesehatan ta akan sentiasa mudah-mudahan napin masong pahap. Jadi baiklah ada garantai sekonom 20 karua akan pasal na waktu solat padu maghrib kawasan Kota Kinabalu pakalai ta kalangan si Syamir Bang Masih Ania.
0: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.

Dakit, masa lagi akan takalebi Bang Magar. Anda salih-salih serahkan pasod na waktu magharib mo kawasan kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan Andalua waktu na.

0: Magsuko sa babamakale siaran Bajau Hilingsang.
1: Suku ni kaam banan saga siaka sagaran akan isokon nom dompu karuasi bena azan magharib pasud na waktu magharib maka kawasan kor kina balu maka kawasan-kawasan dalo waktu na itu. Jadi madaman kita pahali-hali pahayang-hayang bangla hati lu luar kulang-kulang na magabuti lu kulang-kulang na jerubulu na jari na kulu pahali-hali. Ambe kita lepas na min salat magharib min langgale biasa na tu kita manjung-manjung luma. Nah waktu-waktu he nak waktu bangani anak-anak ta keluarga ta mengtakkan kita yuk siga ruangnya eh pakai tanah pahat buat anak-anak ta magsuli ay perlu nihinang ay akalisa sepatutnya nihinang. Okay, mga kali kita kalangan si Lele Yusuf itu lasa tinambana na ambana kabalikan kata saya nusu si Denbisa makasumpingku.

Jadi sekarang akan mengkongsi apa kita anuakal di kahapan itu. Bang masih lagi lahat luar magabut ilu ataupun jerubu masih lagi basahan IPU maglabi minda hatu saya lagi manduhat 200 pariata eh. Jadi sahab-hab nai mi anapin kita ataupun ngak anapin kita maklumat min emiti lu. Jadi yuk siya kalina ani kimbo tasayu ta basahan ni bang tasayu ta basahan ni bang maglabi namin 150 nambah nasihat bang maglabi namin 200 eh song nambah nasihat jadi kala kalina ani suai anda antah jadi jabatan alam sekitar asal ani aduh laman web hal kita pasod nani laman web ya yuk siya anu biasa kita mag internet mag kami menlu jadi anda tanam he ndak tambah tinggal pesahan IPU ini laporan ni supaya maka ndak kita akal usia maka sedia kita jadi perkara ini ni supaya ni kongsi napan kongsi tambahan maka makan nak ai lagi ni keluarga tadi.

kenangan Lala Jasni Bang Masih Ania. Jadi setegol-setegol kita ngagadisa ke bidu itu pakai lita kalangan si Kisang Isap. Masih kubilahi.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan apawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan nagara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda. Kita.

Jadi saya kasih akan maksudku nanti kaam kami mon anu makale siaran bajau hiling sama lebih kurang sekenom lagi makani sepitu nau tilu. Jadi murah-murahan na PN IB pagbantuk ta Mario man pagsulian walaupun hal yuksia rangan jamdu murah-murahan na PN. Tapag kongsian ta terutama tujuh ni anak-anak ta habis tiga itu nah pelapis kepimpinan pelapis ekonomi siapa ka pakono pahap kami mon jadi anak-anak ta suai pasal dihantar maka kami mon aset pengiskulan pendidikan itu namin pihak pemerintah yuk siga nah ai ba ini hinange saya ko asal pasal di tujuan ni anak bangsa ta jadi murah-murahan na pin anak bangsa ta maka pikul tanggungjawab ma Allah nisonilo.

Kansan ralon domre noringo homiu nahun upamahu nan pas sukuanku iar dirin. Pahulu aho kasi bonsoi. Kepkas ahilong am amarandan rakina balok nulisun kapam jerubu rasaba. Kebajikan upah kabahu kau luon nu perintah.

Yon ang balarang aho, rapat no program sa Pilok Jazz ra sandakan. Kopisan libong no kinayano, JAS, nakita kras na suangan, ika ahiyusu ang sikit ra intok na ukaw, ulo ko no rapat no tampio, ampat babal no angin ika onsoy, nintaran sino karamalan, naibita no babal alisun kapuam jerobu. Mayara akta quality alam sekeliling, kasalaan ang sikit ra intok na ukaw, abulita hiyon ika kuling intora dungo pram limong ribu ringgit, suku sa nga juta ringgit, kapuam jilon suku limong taon kapuam karuoruono. Compound suku limong operpiatus intora danda pono abuli kivayarin ratukir nu kasalaan. Talu station Rasaban na mati kerbacaan indek keramalan nu angin IPU ratahap tidak sehat suku rajam katalu rakamayon tili. Mayara data sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Politeknik Rayus Nematik Rabacaan Keramalan Nuangin Nasawat Bonsoy Yohino 100 Numopram Talu Sunu Nubahu Nukota Kinabalu 105 Ngopram Balu Amki Manis 105 Ngopram Rondo Talu Pio Station Bokon Nematik Rabacaan Tahap Sederhana Yohino Keningau Siam Ngopram Balu Tawau Balu Ngopram Duo Am Sendakan Tulu Ngopram Talu. Stesen pemerandaan Kopisan Meteorologi Malaysia Kota Kinabalu memerandaan indeks sinaran ultraviolet UV rinumuang. Indeks UV rinumuang intora tahap alintanga solo rasusuau inora tahap asawat amrayusno ratawa tahap asawat bonsoi. Bacaan asawat bonsoi winatikan mamar jam kasar ratangan uoro livos no indeks UV nakasail operam rondo untuk sinumuku ratayar ekstrim. Atu bonsoi rasinaran UV tahap asawat bonsoi sino kaluluan ang ulalaat ra kapiahan. Nintaran dahino nasuangan kinitak ika tumura oro intara jam ka operam rondo suku jam katalu ra kamayon. Tanggung jawab rapaha kabahu akasip rayuson iyo hino ang uwas amanungko risilo. Ito na kaya niyo anak rapanguwasan agama kebajikan ang papasingkatan ekonomi uli kono sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Nambala nabalo hina kasih bonsoi marandan rapaha kabahu akalap apay mun rakayahan sangulun muslim rababal labi onsoi. Iyo napasukura rahu inilipat ng impuas ra ijitimak amal islamia mualaf IJMM peringkat kebangsaan ra kota Kinabalu. Ramajulis inili Negeri Sembilan nan turung ra intok kasa sinunu nu sabar ra intok karuo am tana pasisimpungan ra intok katalu. Para sukma 2026 Selangor. Sabah nakalap na malulur 5 pingat emas, 6 perak am 5 gangsa am rais nan turung ra intok kasa pamaluluran nu pingat suku Rarenotu. Pingat emas kasa am kaduo nalapri Muhammad Fakrul Nizam intora Tawau, Muhammad Syazwan William intora Beaufort, si Hamad Rendalum nu acara lontar peluru. Emas katalu nalapri Muhammad Syaban Sahid mayara acara animbul 100 meter. Sukura jam katalu rakamayon, Sabah nakayan ra intok kasa nama lulur operam onom pingat sunu kononu Selangor operam duo am Johor Tulu. Popornor liuku payo aho akasi bonsoi. Kepkas ahilong ama marandan rakinabalo no lisun kapam jerubu rasaba. Kebajikan nu pahakabahu kau luon nu perintah. Ini nopo pernu ahu nu pamahunan teras sabah BFM kas salulaan rahu murud. Ahu ini likun masalahu ri Syahira Samain. Kansayan am salam Malaysia Madani.

0: Paparam ono maribulan sila kasiang 1964. Dalitok matang, namirangan rarondo pamagulan, yugin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikan am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus magapaya. Kansayan laparamahira oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Saya anak Malaysia. Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
0: Kulawai rujalur gemilang kolondo onongno, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalau bermula.

Yo pagakan sendalon dalam raga ipah kepahaga. Kanang kini ngoramo nandalum kasalan dahon uras sabab BFM. Hamreno kena kau kaya rakun peyo ya dirin. Aku nora pagakan rakun nang kini ngoramo nandalum kasalan dahon uras sabab BFM. Dalam nomino pasin dengan entega onsoi. Lansan ramin kawira lo nemino pagi-pagi kera onsen saya ka. Raoro itu raoro minggu ra ono mari bulan da bulan kasiam 2000 dongo pramonom. Ya apa apa kera apa to ali sunna kapal tu reno tu ya mi kapio kono ra jerebu ra kono ulun. Sambil ra pamahunan ta kasaba tu ra kono kukula intok. Ra kono asawat kono peyo jerebu ra pa intok no pamahunan ta ka tu. Aku kini tak kono ika kono apakah suang apakah kono keraja-keraja mion ralusar nu pamahunan mion no ka kasuang mion aku no mui ralusar pamahunan ilem nu oropio jam ka opora jam ka opora merondo opio ra jam mion no mui sepan rupahun mion apakah ka ra kono ra pinawala nu aka kopi san libung nu kinayano ra sinaran ultraviolet am kape kono wawal nu oro alasu pagapagakar kono kau mara kono kapiahan nu inantaka rayus na kau kono itaka kono pajaga ra kapiahan inantaka pagapagaka rapat nu jerebu ra reno tu. Iya apa nih konangan ya kramiun dah kono atiak benar kono intokan min konang kini ngoramon dalam kesalahan dahun merasa wa BFM asinnya kali kono maya ramon hinara maya live Facebook maya page maya rasa wa BFM rayus kono kawan share live Facebook mai mimuni kura dua rimbai kono pangkiningan tegara rimbai kesalahan dahun merasa wa BFM melalui mino rimbai kesana rimbai intori dua timi rimbai ninggalan ada butitin sunu rimbai remix ryo toson rimbai ninggalan dan rai nulitan.

Ya apa bagian dari tuduh rimbai kena naringo mi undak kena napai mu nang curap tong kini antara rimbai rimbai ke saluran dahun meras sama BFM. Apa sih dengan antara onso ya meras kena kayo kaya rakoni hadirin rakoni pakai pakai ralun mino ke saluran dahun meras sama BFM. Pakai pakai napa ada jam ka tulu. Talu ngobram rondo ngamini londom napa kau kena kaya azan isyak. Ena rali bung no kota kina balu intok intok ahon no rajam ka tulu talu ngopram rondo ngaminit napa ampa ka paga ka. Ya ora is kena kawan kini ngaramon ni no maya kira RTM klik kami kapi kono maya ra saluran estro balu tulu kosong rai tokon minggu nang kini ngora tuki tuki nu onro kesaluan dahon murasa ba BFM paga paga ka ara kono kini ngora ramon ara kesaluan dahon murupasi nang tega onsoi. Kini ngota kapira dua rimbai, no rimbai kasa, no rimbai lintori Florence Rabi nantam Ri Juliani Zabri rimbai ninggalan na limananku Amzun no rimbai ri Anji Afira Laiji rimbai ninggalan na insan ruam. Maapung ngonapo dua rimbai no, aku ngonapo kena kaya Razani Shakra libung no kutu kena balang mintok kintok ahodan.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alap Asuku Amparaison Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Son Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Undang Ipitra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Dekapona Kalap Apasila Rapahan Sayan.

Yo apa kan rasa kutang jam ke balu jam ke tulu apat ngoperam 2 ngam ini tata nomor dia tu pakai pakai jam ke tulu apat ngoperam talu ngam ini ra London ra ini tu kadangan rayus kena angkini ngoramon dalam kesaluan dalam nomor sama BFM rimbai kena naring ngam ini tu pakai pakai ka rimbai interi Samson Lee nantam dia Fizal Kiko rimbai ninggalan andra simpatataan rayus kena kawan kini ngoramon dalam kesaluan dalam nomor sama BFM hino mayara live TikTok my peor ra London mino pakai pakai ka ara kena suang kena pakai-pakai tak kasih mimpung ini air live TikTok mai sini aku kena nangubayau koyak nangubayau koyak aku kena inggalan TikTok natu kan saya nalon dom aku kena peningkodan kan saya nalon dom mimis kan saya nalon dom aku kena peningkodan ngaramiun Jupri Allen Moinim Losyun kan saya nalon dom DJ aku kena peningkodan kan saya nalon dom ramiun peningkodan kena asu mimpung ramur raga ini air live TikTok mai rasawa WFM V good. Alright, kena kau am share live TikTok mai pakai-pakai ka. Ilipi kena rasuang pio kena pakai-pakai tak ka vokon. Kena semimpung seminggu rita ka kena kiningo. Raka salulan dah nomor rasa ba BFM atau kena kena tokon di lo. Miga pio kena ra live TikTok mai sinak pio kena live Facebook mai rakona buli share min ra. Share min rilo pakai-pakai ka mai ra live Facebook mai rakona kiningo. Raka salulan dah nomor rasa ba BFM pas sindangan tak ka onso. Yo apa karena ini tu papa lekup ramyun, dah kono papa lu kawa kono awak papa lu ramalan angin, apa mahu nanti kau sabar, ini tu dah kono ra asawat pakai pakai kerja jerubu, amik apa kono ra tinggalanan ra jerubu, amik apa kono ra ini ra alis tu nak kapal. Rais kena itu kakak nampak jaga raka piahan ini nanti kak apa ikono apa kak kono peralan activity activity minra lusaru pemahunan mino raka no asuang kak no kerajaan kerajaan Bali minra lusaru pemahunan mino kurangin tak kak kono apa kak activity haling aku nampak jaga no kapiahan ini nanti kak si hama kono kita kampak jaga raka piahan ini nanti kak rapat no orawalasu amik apa kono jerubur arena tu pakai pakai kam. Ya rais sekarang kini ngotak berar rimbai. Ya dua, dua rimbai kono peringon kupi kono rapa kapa karalo nomino. Aje no rimbai kasana rimbai intorik Zabi Morris rimbai ninggalan dan rasa kicking. Amsu no rimbai ri Julai entare rimbai ninggal Julai entare rimbai ninggalan ayo nakuraino.

Ya apa bagian dari tu dua rimbai kena nari ngomun rimbai kasar itu li rimbai Rizabi Morris rimbai ninggalan nasa kicking. Amsun rimbai Julai terakhir rimbai ninggalan nayo nakurai no. Amras kalau pagar pagar apa ring kandangan kau ni naya live TikTok mai rasa apa FM. Asin aku no Yazmi 2030 balu kau ninggalan no TikTok natu kan senda London lah kau no paling kandangan Esbon Bon James. Kan senda London Mansuku Gimban kan senda London DJ kau no nabawan tu Reno Alasu. Harap kau ni Mansuku Gimban apa ring kandangan Mansuku Gimban ini naya live TikTok mai rasa apa FM sih nak kau no Ijat. Anu paren kan senda London DJ rakon dilo. Am tujuh Joakim onse London DJ kau no. Atau apa nasa apa BFM Amar Ayuk ra TikTok itu ra kono kan sayan pagi-pagi ke peningkunangan tuju Joakim itu kono kan sayan ditakara sino live TikTok mai ra kono atau ikin token Reno tu asini aku ro pagi takara Reno tu ra sambil ra tawau asini aku na sambil arana tu ra kono angkini ngora mon dan dalam kesalo ada ulmu rasa apa BFM eno mai ra live TikTok mai ra hino inanya ra live TikTok mai am kono nang share mai ra share mi no atau panelo ra solo ra pamaunan takatu ra sambil ra kono sanda kan rada sambil tawa keninga am sama BFM rada sambil tawa kota Kinabalu Reno tu pagi-pagi ka ambio kono sambil ra lusar pamahunan ta ka Yunus Menanjung ki arap yo kono ra luasar pamahunan da sambil Australia mi kapi kono sambil Korea asini aku no live TikTok ta ka tu ralo nomino ilo pada kono beli itu malimbaya di taka kono asi hamar di taka kono tu malimbaya asi sindanganan di taka kasaluan daun murah sama BFM ralo nomino pagi-pagi ka. Hai Rais kena kau kaya perakonnya diirin orang dalam kesaluan daun merah sabab BFM pasti dengan yang tegak onsoy. Amang kini ngotak piora rimbai rimbai intori dizo balon nantap ini kalau sangat rimbai ninggalan lain tulu pangkolong.

Paparam ano maribulan si Rakasiam, 1,700 ano mapar ang talo. Dalitok matang, nanirangan rarondo pamagunan, yagin na Malaysia. Patra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikan am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kansayan maparamahira oro Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ya apa yang akan suku tekan dari jam kepalu Nom ngamini ralon dom Rais kena kaya rakon ya dirin Ngeran dalam kesaluan daun murah sama BFM Pasin dengan antaga onsoy Paning kuat dengan akar rapaka paka taka Rasin mimpung ina era mon dalam kesaluan daun murah sama BFM Aku no Aku no ahayap Aku no angkik ya Aku no dalam kesaluan daun murah ini Naya ra live tiktok mai Sama BFM sini aku no inana Kansen ralon dom DJ Aku no paning kuat dengan Kansen ralon dom aminor new shop Hingga lah tiktok na tu Paling gak tau DJ kono intora kancana London DJ kono paling enggak tahu intora keninga ora kono sampai tu IMJ sok IMJ si inggalan no TikTok datu intor ku kono kelorok kemabung zun rundum wah peningkanangan sampai tu Imolodo kampung intor ku kono kampung Kirangawan Jalan Kudat Kota Merudu wow atawe peningkanangan rais kono sumimpung ramo inayara kesalahan dodo sama BFM ansinya kono imun balu-balu rakono intor ku ra DJ kono intor

Andong dalit sok kiningaw kuno. Uy. Ah sinyak pia kuno iju ha intara melampoi nabawan. Ami pare na intara te namam sangulun. Ah intara tawoy. Rasol ras menanjung yen icit div. Ah intara kula lumpur aku no tumalim bayar itaka. Angkini ora mun dalam kesalahan nomor rasa BFM. Ah raino tu ra kuno angkini ora na yara live TikTok mai. Rasa BFM ami kapi kuno lupa dan kura paga-paga tak ya. Ah sumimpung sumingi kali tak kuno angkini ora kesalahan nomor ini yara live. Ah Facebook mai rasa BFM. Ah sinyak ni sabiin kang gua kansen alon nom moro minggu dijadi kono kansen alon nom riu nam kansen alon nom kawin urang arangan sapa BFM pasti nang nanta ka kasaluan nahu numurut onsoy kono paningkonangan DJ kono paningkonangan Saul Irion sabin kaung gua tam siniak pio kono Julius Wong Robert Berto kansen alon nom DJ kono Philip Maling kansen alon nom DJ rakun nidilo inayara live Facebook mayar page mayar sapa BFM rais kona kawan share live Facebook ma yang live TikTok mayar lono mino pio kono raya suang pio kono rabaga pakata rakan bukon hayam ditakara mayar live TikTok may rakun anin terilo tukun kansen rakun ayitaka kono ang kikiat ang kakauli rasangulo ng bukon na inayara live TikTok mayroon nung ito. Yo babaka rise ko nang kining ato kapira rimbay eno rimbay kasano rimbay entar step jo rimbay ninggalan anda oh habi amsun rimbay albot obot rimbay ninggalan anda pansuayan ralan kan sayan.

malisun gumay makapal ang mapaja atan matang balon takaw ikinyo lalaing inggalarin sumuroysor ralisar rupaloy magalung rakapasawan ruinan am masalok manginjagop silin arung am kabang ra penutup muka mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukopon itakaw matuon nayuk masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw ripakin nibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar ru paminawan nilono makakapaganan.

Yo pake nere tu duo rimbai, kena naring omion rimbai. Kasare tu li kena naring omion rimbai interi albejo, ain step jo, ain rimbai interi step jo, pake ka, rimbai ninggalan ra oh habi, amsun orang rimbai albot obot, rimbai ninggalan pansuayan ralang kansayan. Arai so pake ka pabalai kuramion, itu kena pabalan intera, jabatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah, hinora kono status nu, quality nu, karamalan nu angin, rapa mahunan taka. Sabah rahinora kono talu station resaba namati kerabacaan indek keramalanu angin IPU ratahap tidak sehat suku rajamka talu rasuku rajamka talu rakamayon tili mayara data sistem pengurusan indeks pencemaran udara kono na napavati kra politeknik rais namati kerabacaan keramalanu angin asawat bonsoi joino 100 nomor pram talu sinunun uvahu nu kota kinabalu 105 pram balu amkim manis 105 pram rondo. Atalu poyo station bokon namati kerabacaan tahap palintang ami kapi kono tahap sederhana yo hino keningau siam ngoperam balu tawau balu ngoperam duo am sedakan tulu ngoperam talu yo apa bagai nare kono kono bacaan nu indeks keramalan nu angin kono babalo jerebu ami kapi kono babal no lisu na kapal pakai pamanan taka Sabah rayus kono taka apa jagara kono kapiane nantaka pakai kakar kono pinawala kono masih pi kono ika sehat kono babal nu udara ami kapi kono angin apa pamanan taka Sabah tu pakai kawi. Kadang-kadang ya kerajaan kena pakai-pakai tak kasih nunu orang kena kini orang mohon dalam kesalahan nomor sama BFM. Sini aku kena pakai tak kaya. Rai itu Rai Naya orang kesalahan nomor sama BFM. Zabin Gi, Zabi Gimbun kan sana London DJ kena paling kadang kan sana London. Sampai itu Siti Safira, Safira. Kan sana London DJ kena sama BFM onsoi paling kadang yang. Sampai itu Queen Bella kan sana London Marcellus. Kampung Kolorok rakuan rais kena kena pakai-pakai orang kini orang mohon peringkonangan rais kena kini orang kesalahan orang merasa sama BFM mai kira live TikTok mai live Facebook mai mikap yuk kena aku pun aku boleh kini orang mohon kesalahan orang merasa sama BFM ino mai ara RTM klik pakai-pakai ka ino download mina kena RTM klik dan dalam telefon mino gando kali kena itu kami kena kini orang kesalahan orang merut ansinya kena RTM klik rata telefon mino sini ya kena data internet dan dalam telefon mino aku pun aku boleh itu malim bayar ramon angkini orang kesalahan orang merasa Sabah BFM. Ambrais kena kau kaya rakon ya dirin kena marangan apa kepada rasa Sabah BFM. Kasalulan rahu numurut rainora apa sindangan entah kau onsoy. Kini kau tak pernah dua rimbai. Yang rimbai kasano rimbai entar Maria Gumbaris rimbai ninggalan sanggilan poyo. Sunu kena rimbai Diana Lotfi rimbai ninggalan anda pinilat muangku.

Inggalari Mansuru Ramajanjan, mangiliu mati ora kompaun suku 2.000 ngaringgit, kapam tagi 500.000 ngaringgit, kapam jilon 5.000.000, kapam karuruono. Tagami takau lidut takau, kalau Mansuru Ramajanjan. Bilin rakitio, enter kopisan lidut pagun sabah.

Yo, apa kata tak numeris di itu jam kawalu telu ngobram rondo rais kena kau kaya rakoni hadirin rah kesaluan dah numeris sama BFM masih dengan yang tegak onsoy. Dua rimbai kono nari ngomong itu paka-paka ka rimbai rimari agung baris rimbai ninggalan sanggilan poyo sunu rimbai Diana Lotfi pinilat muhuangku rakono nangibit rakono asuang kono paka-paka takas sumindangan namo kesaluan dua numerut NNR live TikTok mayras sama BFM paling kualangan rais kono masih bi kono sumindangan nang kikiat ramon dalam kesaluan dua numerut mayras live TikTok mayam kai kapi kono lupananku paka-paka inayara live Facebook mayras page mayras sama BFM. Amraiso baga-baga ka pabalai kuramyun rakono babalu kawanan da sambil pemahunan taka sabar oronun suau ra oro kasa ra minggu sumau tu ra oronun suau ra oro kasa ra tulu hari bulan da bulan kasiam 2020 permonom eno babalu kawanan itu pinain salo no kopisan meteorologi Malaysia eno ra sambil ra susuau ra oronun suau jinangkar tumpalak amra sam awas ra kukula intok ra solo ra pedalaman mikapi kono solo ra asak. Amra sambit ra kamayon tumpalak amra sama awas yak po yo. Ra kukula intok ra solora asak ami kapi kono solora pedalaman pagabagaga. Sunu kono ra suku kono ra londom. Masih pio kono tumpalak amra sama awas ya solora pedalaman. Kalasuan umato noro ronunsau minimum 2.3 darjah Celsius. Maksimum 3.5 darjah Celsius. Ya bapak kah rais tuai takak kono penjaga kono awnya kono mantak kah peralano ratu kita kiri noro kono penjaga kapianenan kah kono tumu raoro pakak pakak kah kah kasuang min kono tumu raoro limanan mimpin kah limanan min alasu tapi sinaran ultraviolet amika pun ultra ungu ino alat kono kah ini fitra kono inan takak rakono kapianenan takak pakak pakak kah rais tuai takak kono penjaga kapianenan takak rapat nu cerebu rareno tu rakono na alap nu kapanan takak karena solo rapa mahunan tak kesabah itu pakai-pakai raja rebu rais kena penjaga raka pianinan suku kena rasam pemahun tak amang kini ngotak piara rimbai rimbai kasano rimbai entar Jeffrey Apendi rimbai ninggalakan do valir no sunul rimbai rikene di abir rimbai ninggalan pindan duli pamalan.

0: rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu na kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1974 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, am mampajajo rakali gagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru, suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Ya apa kah ini orang itu dua rimbai kena nari ngomu dah kesalahan tahun bersama BFM. Rimbai kasar itu rimbai entar Jeffrey Appendi rimbai dengan Kando Valir. Ini kalau nana ini orang rimbai no Kando Valir no. Sunu rimbai Kennedy abi rimbai ini kalau nana rapinan duli pemalaan. Ini nang kita kerjam kawal lopat ngumpar mapat ngamini terlondong. Arai sudah paling kenangan ya kena apa kata kah sini mimpung ini air live. Facebook merah page merah sama BFM sini kena lo Florida lo sobon Laurentius. Kansen dalondom DJ kena paling kenangan kansen dalondom mengkawin orang-orangan. Rasaba BFM onsoy rakwan di Florida paling kenangan Florida. Sini aku nak ipulirik kansen dalondom orang minggu dijadi kena paling kenangan kansen dalondom dan ipulirik. Kansen dalondom rakawin orang-orangan. Rasaba BFM onsoy rakwan paling kenangan sampai tu Ermi pengawai. Roslin Roslin kau tinggalan no Facebook natu. Kansen dalondom DJ paling kenangan ramuan sini mimpung ini air live. Facebook my page my Rasaba BFM. Mikapi kau nak lupananku rapa kata kah sini mimpung ini air live TikTok mai. Sini aku na EL kau ninggalan no TikTok natu. Ampe Jordan Aidin J liwa-liwa aku na paningkanan. Ampe tu Gumulis Yubin kansen dalondom DJ kau na paningkanan kansen dalondom. Jesse kansen dalondom DJ kau. Mantap paningkanan ihen. Ninggalan sini mimpung ini air live TikTok my Rasaba BFM. Ate aku nak dengar kau ninggalan tu aku na yang kiring Ramon dalam kesalahan dalam murut. Alaius kau na angkiring oh paningkanan pakai kah. Alahin orang kini orang mon, agak selalu nak merasa apa BFM pasti dengan tega onsoi. Lewat ini apa kabar para pasal pabalai kurang mion? Loho loho nu gata pinen salon nu inan nguasa industri gata Sabah LIGS ra oronus wow ra oro kasar ra tulu hari bulan ra bulan ka siam 2002 permonom. Itu loho loho nu gata pinen salon nu LIGS pagi pagi ka. Loho no susunu gata balung ringgit 5 balu sen sa kilogram. Gata kapingan ikai nu grade kasa 5 ringgit operam balu sen sa kilogram. Gata kapingan ikai nu grade kedua 4 ringgit talung operam 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit siam operam rondo sen sa kilogram. Gata kantalan grade kedua 4 ringgit siam sen sa kilogram. Gata sikarap sa ngaringgit 2% sa kilogram. Ya apa kah ini dia tu kan loho loho nu gata ra oro nu suara oro kasar minggu itu minggu semalam tu ra tulu hari bulan bulan kasiam 2002 permonom oro nu suara ra loho loho nu gata itu pinensalo no ina nguasa industri gata sabah hela GS sino kali kono pa pahaka pahaka ra kono huang huang dilo kono talan dagata min oro nu suara hela GS ino kono loho loho nu gata no pahaka pahaka kawi. Ya orang sekarang kini kata kapira rimbai. Rimbai ninggalanan ra inambatan murah kurit mamis rimbai interi fizi Haizal Daminsin.

Yo pakai nari tu rimba, yo no nari ngomu rimba itu revisi Aizal Damin sin rimba ini kalian nambatan murah kurit mamis. Rais to pakai ka naka suku takan orang kepaparan siaran sama BFM kesalulan dahun murut ralo nomino pasti nanda kau onsoy panjang dengan ramyun rais kono tumalim bayar ramon aku nang kini ngurah kesalulan dahun murut pakai ka kesalulan dahun murut tari ngomu datuk itu kirno orang aras sama BFM heno tumalim pun terjam katulu asumuku rajam kasiam ralondom kasalana honurut pakai-pakai ka atuk itu kirno ro am paningkonangan asungkor miun aku nang kini ngoramon mayakir live Facebook mai am nang share live Facebook mai ralondomino am peo kono mayar live TikTok mai ralondomito aku nang suang pakai-pakai ta ka atu malimbaya aku nang kini ngoramon am sumindangan nang kikiatra inayar aku nang dalam kasalana umur sabab FM inayar live TikTok mai ras sabab FM konangan pakai-pakai ka pakai-pakai patraino tu rakono patno jerubu amoro alasu rareino tu apa si hamat aku kono pajak raka pihane inan kurangin-kurangin peo rakono kurangin kono keraja-keraja lalu saru pemahunan aili kono ita kono pajak raka pihane inan taka rapat jerubu ami kapi kono alisu nakapal rareino tu pakai-pakai raka pemahunan taka sabar. Ya orang sekarang ini muni hari rohani kau kau dua rimba, rimba ke sana rimba yang teri Irdina alias Sida Diwalang rimba ninggalan alansan riun. Suno rimba ri Jalina Ampagas rimba ninggalan dapai ke taman raki. Nya kita rakon ya dirin, kansen alon dom ramin kawi, kansen apa tinggal samiun aman titi wal takara oromatong ni. Bye bye.

0: paino. Tumanud ko pailan, karalano pong ludan rontob pangayamutan tawan APIMS, Politeknik Pinasurat Pagintangan rontob bobos akawas it hatus onam napadam talu. Sinusuhut do kota Kinabalu hatus limo napadam walu om Kimanis miampai pagintangan hatus limo napadam iso. Tolu po kawagu kinayonan pinasurat rontob dit amusong kuro kaligagon id kaningaw siam na padam walu, tawaw walu na padam duo om sandakan turu na padam talu. Id timpu dilo nagi kayonan pagintangan kaupisan Meteorology Malaysia Kota Kinabalu pinasurat kaing kawasan rontob pondaw ultraviolet UV. Tumanud pagintangan di nakasurat rontob UV nakarikot datatos amu alidas di tadaw baino. Rontob UV nakaingkawas mantad rontob asuhatanan dit akasuabon am nakaingkawas nakarikot rontob atakas om bobos takawas di tangadaw baino. Pagintangan takawas nakasurat mantad dit ajam kaiso tangadaw sera nakatalib doho padamiso rontob UV om insan-insan nakarikot dorontob adalan takawas. Osilihan do adalan do pondo UV di takawas om adalan takawas konsub kain kawason do adadangan do tadaw arag mato om kantakan kelidasan binulang id timpu tanaru. Mantadilo tulun ginumuan pinosorow do mengingkuri keraja dit osidangan ide timpu jam ko permiso ko sabon gisom jam ko telu sesedepon. Tunggungan ku mata pinay wagu peti lembuson maya penentudukan kepusahan am sokodung di miti lembus. Popom pitilo belajaran ugama penghupan rohani, ketundunan keburuan ekonomi am sokodung sosial. Boyan Montiri Datus Ripang 5 Haji Haji Ji Haji Nor pinapoylo. Penginsamakan di Osampuru dilo opon sol kopio. Montok manakodung tepinay wagu dilo da papapanaw kapasyon muslim miampai osontob poin sonong om istikoma. Pinolombos daw ilo maso pinohimagon amal islami mualaf ijmam nayatan pisompuruan id kota Kinabalu. Ijmam nasiliralan papagirot karotion islam papasaliwan kamilan pagirot katumbayaan ang pangintutunan, ang pagirot ukuah id tanga tabinay wagu po intongkop pagun. Id ababayan dilo negeri 9, nakalantoy tensanan sinusuhut pagun Sabah, id bagian kedua ang wilayah pisampuruan, id ningkokoton kotalu.
1: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

Montok papi sampuro mahasiswa tanga nakasabah it minangapot sinikulan it IPT ida suang pogun om labus pogun man poti lambuso. Adun membakut dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pinapoylo apabayan tumongkop IPT it papanahon tikid taun. Kapunghu perintah mangintutun mahasiswa it mokyanu ponghupan. Kompit no? Kausinan dermasiswa om biasiswa. Rinubayad maso napupusan ababayan jejak menara gading kumaha pada mualu siri 2 2026 id membakut. Ababayan dilapinati lambus id pipira timpu gisem kalimpupusan tahun diti pepohambit mahasiswa Sabah id minangaput sikul id Sabah Semenanjung Labuan om Sarawak. Kompit nagi it akuma di sinumikul it labus pogun it Mesir, Jordan, om Arab Saudi miampai piuhupan muis. Pengupan dilapak itu kobian perintah pogun montok manam

Ya temen kau jam kesiam dona pada ma turun minit ada tertuang. Ya temen kau tenuda apa nan senudan untuk tertimpu timpu dat abai nadi tinga timpu dat magadau om atu. Ya temen kau ya galit nerong auto kau id kabar nak kenyan untuk di tertuang dat abai nak untuk ditinung kira jam kau permiso. Ada kesaban gisam dat kikira dat ajam kota lumin sesedap anga kemian dat ilag ilagai ada anuridi id labus linominan hati ke paparagat menuna pa kaparagatan antok dat timpo dilo mantak dat ma kemian dat magil mangilag mantak antakan diti alasu dit adalan antok dat bana diti nagi nga kemian dat kataguang takau diti magalisun kita pinekau lang dilo napa tu pinekau nga sebagai iso lang mantok dat manamang katingaligan kalidasan dat tinan paganakan dat takau. Ya, akapalisun siti marudu kadi tebinay jolaw masanting. Ya, kasasay toko dot manamong dot akatingaligan kalidasan. Nga kapagulo dila tebinay kaw iti gatang da gata mantok tadaw suwab at tadaw dot kaiso koturu datulan at kasiyam. Diti taon 2002 na paramanam. Iti gatang na susugata 8 ringgit 5 na paramalu sen sa kilogram. Gatang na susugata 8 ringgit 5 na paramalu sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan au nauhu bagradat kaysa 5 ringgit na paramanam sen sa kilogram. Gatang-gata kapingan au nauhu bagradat kaysa 5 ringgit na paramanam sen sa kilogram. Amiti gatang kata kapingan na nauhu bagradat kedua 4 ringgit telu na permapat sen sa kilogram. Kata kapingan na nauhu bagradat kedua 4 ringgit telu na permapat sen sa kilogram. Amiti kata kantalan gradat kaiso 4 ringgit siam na permiso sen sa kilogram. Kata kantalan gradat kaiso 4 ringgit siam na permiso sen sa kilogram. Amiti katang-gata kantalan gradat kedua 4 ringgit siam sen sa kilogram. Katang-gata kantalan gradat kedua 4 ringgit siam sen sa kilogram. Amiti katang-gata sikarap seringgit 2 nahapad sen sa kilogram. Katang-gata sikarap seringgit 2 nahapad sen sa kilogram. Ya temen kau ilo nagatang data-gata pinalabus mantad katinanan pemurunan katang-gata Sabah TKIT LIGS. Atau mending kau sining nasu musut manta di jai di kulinog odoi siuli aku karitikan no kena hata kau.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanok noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramaian terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronom in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Sebenarnya kau nak minit apa gulu lumang tak kau mai jam datang kuma dua antak dat a jam datang kuma dua dat tinu tapi naik kau ngam yang pai tak kau diti apa bayan hokon kau apa yang pai dat apa bayan nga iti apa bayan pinata mad hokon kena gidat pinata mad dat pahing kurang nga nuridi makin nangau tak kau diti man kuponyo iti sinding-sinding dat kalangadan. Ya, nung harap kasiwatan nga man kung nag-iukabo pamalahawan na telepon, mantok dat magiru rumah toko kaya tapinay kau.

Ya, temen ko kena kerketakanan ide ko jam 2.2 bina diti jam ko hapa data tuang tapi naik ko. Ya, temen ko aku mada ko yu ditara dati susui karet dat kawaan. Tu antok dat timpu dat bina diti ngang komen dat timpu dat menguak kyo. Mengwa ngai at durian, mengwa ngai at timadang, mengwa nagi iti rambutan. Atau mayan aku kumada kayo iti hinad labus da pagun, it asuduk mantad hiti pagun dat ako, asuduk mantad kampung, ngahara kami dat ako purimanan, dat siakan iti kawan dat nuridi, megal dat timadang kyo. Ambah, ano na po, susuy karet da kawan, milaman to kapag inarumay, antok dat bana diti, nga milaruma mo dohod, aso walwalu turisa 244, taka aso walwalu turisa 25 siya miso. Dadamot dila tabi na ikaw, man kuponnya, iti sining-sining dat kalangadan kaya tabi na ikaw. Ya, poin sedia na iti kambalutan to ko, dito ahrahian, iti sining dat kalangadan. Haradati dat, nuridi, ka... Harada tidak kau hot menguhot nunu gati sinding kalangadan. Sinding kalangadan dapat ditinga isa sinding dit. Ida ako pelabusan, ida taon turun na hapadan, walu na hapadan. Tantut na ako pagawit dot kalangadan. Kahan naman dito, Miss Kyo. Batap na ikaw may amor bata timpu sinding man tadi Justin J. Atin. Pinsoduan kampung to kaditikan na kinangot ako.

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon dotapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan toko tainsanan.

Intimput adalah angka lasu, linasu ikerita, milo kain sawat, in lima pilipat, intimput, opat ningit. Kantakan diti kelika gantamod, lelabi nog kumatang anak, tu kapangintono dat paragon organ, om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita, melongko dat pipira, no saat. Basanay kasasari magintong trikahon, idalikud, kagulus maliwan, teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung id karita.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw damo kikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagango nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso iso iso enom, teka iso iso iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Ya, tapi ko pernah diti itu suang tak jam dah tak kumatelu, maya diti dati ke selimbahan, amakalan senan nalihis kau nak orang sinding sinding kelangadan diti no di, aman tak dah sumusuh tadi diti tapi naik kau, aman ku paunya, akan keman ku paunya ngah, pelumbusan ku iti pasun pasun mantat dat kombalutan ke tapi naik kau, kebisa nangan dah tuang kumadi Angelica Aujik. Ini pun lagi Milchior Miziol Andang Labinjang Ponsi kau amu agi gina aku madia Amiti Pason mayak diti WhatsApp Sabah BFM Manta di tepi nai mania gansing Kabisa nang anda tetuang Kadau diti kumadi Mayis Joseph Batilu Florita Kinaji Lucia Lucia Tati Bibi Zandi Dolores Adila Narumbay kansana na iti kambalutan kingaran e gisom na ta zet kapisanangan na tutuang kadaw diti iapon si kaw nagi kapisanangan na tutuang kumadya Helen Yong kapisanangan na tutuang kaunsikahan kumadya Helen Yong maso datuman diti kasalimbahan ato kaw miti tabinay Joseph Botilo kapisanangan na tutuang taraw dat minggu Aku maditi kambalutan Megardi Julita Margaret Lucy Doyo Maria Johan Josimin Dong Florita Kinajil Nagi kumadi Inai Rosugud Inai Emilia Sandakan Charles Loginon Patricia Nicholas Maliaka Winnie Mingkong Iti Tensanan kambalutan Kingaran Igi Somnet AZ Kelansanan da Angalidas Nadangai Teririmo Kadariti Makonsikahan kumadi Atabina Joseph Batilo Patap na ikaw sining manta di Din Rizan Isay na kailah kisangan ko katikin na kinangot ako.

Ostrok mantadnod kawoyon dit alasu, milod antakan nung auto ko mga nudlang wanalob kantakan dilo untok timpo dit alasu. Alayay mantad ontok dot ostrok haba, miampaid mga nud pipira lang. Kaiso, kasasarim magunad tupi teka payong sarad hiriko idlabos linaminon teka idlabos datualay inkuryay kapragatan idlabos walay kasasarin na dat manginom uwaig tomod teka uwaig mineral mulong piya dat aw katuhan mananrasok darasok dit alwaw nga alayay mananrasok datrasok dit kiwatik toitom maju no teka pamagunan dat kipas teka ekon sarako id suwang walay muntok papasagit datinan inkuryay manginom tinuman dit omis alcohol it kiharo kefen.

akan ka mangintatari ila minggasa na bala atapat mangintatari na pangamantad dat mamahiyo-hiyo taika mangindara na akna nga alay padanga si leone pangintatari antinan taika pamusrahan dit adalan gisam dat kawit dat ganit kapatayan it Malaysia kawawayat mangintatari milad ukuman it siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul id karajaon id kayanan gilumuan ikah dit intatarian teka kakitad kawawayad mangintatari sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa teka polis

0: boss. Waig to mag-isa.
1: Kawaya-waya a, dat ang maginom waig tamot, teka waig aw omis. Akon ka panakatanda, dat ay satusin. Nga, waig tamot, mila, manginom panuhan dit alamus, kapriman dat asahang nga masanong, takanon dit akanon lobit angod, tuaw akaso dit atomis, ang matamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantat dat tinuman. Bah! Amwaik ta bad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanaw. Kalidasanta ko na po, lobit agerati kamanta dat anu pamusarahan dat tulunsuay.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

0: Bon sikau.
1: Ketemu dan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
2: Magsukul.
5: Paring kuenangan.
4: Terima kasih.
0: Bon sikau nopo ngak ruhai pelambus. Yolo no itu sanginawa kanu member Bon sikau. Ikata yere. Bon sikau kanto kumadulun suai sundung akarot panghupan. Autokawi okurakuro nung asanang tokaw kumadulun suai mangusikaw panghupan diala. Bon sikau.

Kailo penangku, Pulau Sebatik kedua tas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papazilin pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kawayoan geografi, it papitang kiat pulau dila kuma dua poguan. Magigian Malaysia, it pulau Sebatik nopo nga lebih dua nopo naribu, it pengiyan it lebih hopot of dua kampung.

Pengimpan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpaki Kampung Dalungan Tambunan, Isapakawago Kayanan Tutambulian Ed Sabah. Wakil Datulut Kada Zanderson pinili sebagai kawawan saya pengimpan diti, minan saya ikinawas terluloting, om minan saya mantap bersi, om kiwati pering ikan tutunan watas tambunan. Nyampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papa kita gelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penung kesaban, teka masud senang kau yang ayat tawan, gelumisan tarau tumunab, om tayub tungus mantap banjaran krokok.

Nam tulan kesiam hapada mesiam anam na hapada mataluh napo ma iso timpu na turidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu Sabah Om Sarawak pinoiso miampai sunduan pisampuruan tadau Malaysia akan kenapa susuyan temut ngapina po kita kampayon kagarason Om Tupus Toko sebagit magigion Malaysia. Mulong pia misway bansa kobasanan Om Ugama nga tatap miso toko. Kapisanangan mamaramay tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menam 2003 pada 5 napa ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon palan keburuanan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada 5 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama pepohampit reformasi belajaran ke pegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya kain tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangan kumah daraja kaiso

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendu rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara baru kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Yoginia Pulan Strategik Boy Mawar Ondo Namalit Pulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2025 tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama Yono reformasi pendidikan awal magibit abal pagu ondo matang mayara popoligan na pempatikan muara tahun 1 rakasegan kalama.

Bendera Sabah in Talu Aligi Riom Nampatilayun ta lukisan grafik Bujuk Kinabalu Batik Motomau Mapulak Ammalia. Bendera Sabah Kesa Binal Ri Idris Icin sangulun mampalukis rapelan am pinaulig raka Talu Ngoporam sa aribulan sila kabalu 1900 on Ngoporam Talu am Rayusno Sukurabilor 1900 balu Ngoporam ruo. Bendera Sabah Karuo pinaulig raka sa aribulan sila kasa 1900 balu Ngoporam ruo. Sukura 1900 balu Ngoporam balu. Liliwa bendera Sabah raka Talu ginuang intora bendera Sabah Kesa am pinaulig raka Ngoporam onam aribulan sila kasiam 1900 balu Ngoporam.

Mataw mangani, masuangkan saya na mampos salah kaayo kraondo mangapu, mulu poyo ra ondo matauno. Bobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumai, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom ra paliso mataw, migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.

1000 kali sayang. Betiru, ai teman dikejar. Nasoh.

Kanaw ningkikit mamaguna vaig. Gantaban ako pamabunan vaig antok mi padu, mabulos ni pon o mangindagup. Tutuban na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa nyanda mamupu. Paluputon na nung kiva pipe na habo. Vaig na pangaga. Mingkikit mamaguna vaig. Kana pamiyubat.

Skim pengusapan madani, neponga pinggi saman timpunon do kepelintahan Maza Kementerian Kehidasan Malaysia KKM i Kituduvan do manakadai kepokionuan kehidasan tinimungan B40 om menonoimo tuhuat Husin Rahma STR. Menonoimo om i tonggungon kawasa makiusap nyampai aiso kebalai i klinik pengusapan Min Sosondi toy swasta inekologistel itsibo skim pengusapan madani montok di Kitoluo humasu om sogiton magawas om mongiho nokopuan luahan tuhu om nosindohan i au oindaman kozo skim pengusapan madani i pinotonda montok kauhanan tinimungan i kosudong nokotimpun mantat podi ko hapunom himo puhan ko onom gisom ko tohu na podom iso puhan ko podom dubo dubo ngaibu dumon podom tohu montok ko paihan poinggonok kawasa humazak it hibang poimbida skim perubatan madani.

Samabian takau mangin bagus sunduvan pi saan om pi humagan meampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inaw Malaysia iopiot om ogiot kotobian tara kabansan lubongay burung param onom mantad RPM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.